Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa.